Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, klelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
6: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hot Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas untuk Cilacap, Palingpas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Dai dai, ale ale, let's go. Dai dai, ale ale, let's go. Let's go, let's go, let's go. Dada dada dada. Pagi, go go go goyang. Papa pagi. Ai, shika shika shika shika shika. Oke lur, yang mau bergabung di WhatsApp 08112605443. Kita bergoyang bersama. Sama. Disik disik disik disik disik disik disik disik disik disik disik disik.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai

0: bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
3: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
3: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
3: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
4: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: 93 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Siapa sih mau pengin nonton bal? Yo, Spanyol, Uruguay, Spanyol unggul siji ya guys. Sekarang Uruguay, gue masuk nang grup H Piala Dunia 2026 mau bengi nang Meksiko Stadion Akron Meksiko ya. Yuk, atau mau esok berarti mau esok ya. Siji nol guys antara Spanyol karo Meksiko. Yang cekel Spanyol nger Meksiko karo Spanyol. Wis keton. Tuh ngono kuwi. Spanyol lehe ya dijamin. Jerman. Halo. CPS.
1: Halo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mama enak-enak. Yeow. Asik-asik enak-enak. Oke. Enak.
1: Jalan-jalan yuk.
0: Iya ya. Heeh. Mandan mendung tapi enggak apa-apa. Iya. Tetap asik.
1: Iya.
0: Mendung-mendung asik, mendung-mendung syahdu.
1: Mendung tapi enggak hujan ya Mbak Der.
0: Iya, tetap angin swilir-swilir sembriwing.
1: Mbak sekarang lagi enggak ada angin kemarin lah ya.
0: Oh ya. Oke. Okay.
1: Aku mau request lagu deh.
0: Apa tuh?
1: Lagunya nanti di itu lagi.
0: Apa? Kalau ada ya diputarin, kalau enggak ada ya enggak ada.
1: Enggak boleh.
0: Iya. Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Gitu ya.
0: Iyalah.
1: Oke deh, ganti aja deh.
0: Makanya kayak lagu Turunang Dadane itu sebenarnya enggak masuk itu.
1: Enggak boleh ya.
0: Turunang Dadane kan saru. Aku itunya mau itu itunya aku. Kalau yang kayak gitu aku gitu loh.
1: Gitu ya. Berarti penyiar aja yang boleh tidur.
0: Iya, yang boleh Turunang Dadane aku aja.
1: Kayak ya. Eh berarti
0: turunan dadane sopo
1: gue?
0: Ada deh. Ini apa nih?
1: Dadane diturun nih ya bisa-bisa ya.
0: Iya. Iya, ini apa nih ininya lagunya nih?
1: Lagunya pengen merindukanmu aja deh.
0: Merindukanku.
1: Banget. Banyak dicari Mami Bintoro.
0: Iya, kemarin masuk terus tuh Mami Bintoro. Enggak tahu nih pagi kayak gini kayaknya tetap buka nih.
1: Dia stay tapi kadang katanya enggak bisa masuk.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Mungkin harus lebih digenjot.
1: Saya juga mau jalan-jalan dulu nih.
0: Ya, silakan.
1: Jalan-jalan ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Barjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Pak Mualib, Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Mama Rizky, Petarangan, Petang, Petang, Berasa.

0: sakit ya.
1: Sakit ya?
0: Main deh saya. Enggak sih maksudnya ya. Kasian sih ya sendirian juga dia.
1: Oh iya ya, yang di Jalan Jenderal Sudirman ya?
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Oke, dilanjut Mas Juki, Kang Salut. Tak suka bungkus ya. Bungkus, tak wanti-wanti tidak usah request lagu Bokong Semok ya.
1: Oh ya.
0: Buat Mami Bintoro, Mas Epen.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Pidokuri, Mas Bahar, Mbak Mustolingan, Tante Yara.

0: Oke.
1: Sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yo, mari.

Mustolingo Darkam. Aku wis on air kit jam 5 isuk del. Wah, alhamdulillah top Marco top pokokeng. Setengah 10 arep biling perekan lah ya. Naik odong-odong ke wisata Benteng Pendam. Wuhuy. Mantap, sangune apa? Mampir. Yuk. 0811-260-54-3-5-5-4-3. Yuk.

0: kapisya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Inayah ke Bu?
1: Gatel.
0: Bu Bintoro anak Inayah. Gatel, gatel, gatel. Bu Bintoro masih ingat Inayah?
1: Ya, masih.
0: Wey, masih ingat Inayah.
1: Jalan Jawa ya?
0: Ya.
1: Jalan Jawa apa ya?
0: Ya, jalan Karimun Jawa.
1: Ya, ganu mantu biar aku kondangan mana.
0: Kapan mantu maning Inayah? Wey.
1: Rombongan kondangannya ya.
0: Oh iya. Re, salam tuh dari Inayah, Bu. Oke.
1: Oh, salam kembali Bang Ayu.
0: Iya, lagi mendengarkan. Dari kangen nek Bu, berisik telah.
1: Kangen banget ya molane ibune asen kumpul kapan kumpul.
0: Pancen, pancen mumpung asih anak. Kea, mumpung asih anak.
1: Rame banget anggar ono.
0: Iya,
1: pokoknya yang cantik, yang manis, yang glowing.
0: Ya. Pemersatu Indonesia.
1: Indonesia Raya.
0: Ya.
1: Asik karo joget dewe. Asepinan dia. Asik.
0: Iya. Gembira pokoknya. Lupa hutangnya.
1: Pokoknya cuma ya. Jam 6 sore baru tak pakai ini.
0: Oh iya.
1: Apa itu mau campur sari, apa lagu tarlingan, apa lagu pop, alah, pokoknya sementing muni.
0: Oke, berita sih, berita, tetap muni, berita.
1: Beritanya muni.
0: Alhamdulillah.
1: Weh, ono lombok mundak, beras mundak.
0: Iya, ngerti ya. Oh iya, alhamdulillah, gue pintar banget.
1: Ngerti tak, gue orang tau pak. Pokoknya radio, kita tau mati nih.
0: Mulanya cerdas, Mami Bintoro cerdas, ya Mi. Walaupun ayo, kurang. Esi bingung ya Mi.
1: Iya, paling aku nyetel TV ini nek bengi.
0: Oh iya.
1: Pokoknya nek awan pagi jam 6 sampai jam 6 sore radio.
0: Oh iya, bercahaya FM.
1: Bercahaya. Zamane urung pada masuk di Bintoro di sing masuk.
0: Iya.
1: Anake non dia sing masih kecil sing iki wis.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Asik.
0: Oke.
1: Okay. Salam dulu Bang Ayu.
0: Ya, monggo silakan.

0: untuk mama lo. Yeah. Papa lo. Yang di jalan
1: teri. Ya.
0: Salam untuk Bunda Rati, Bunda Rizky.
1: Okay.
0: Salam untuk Bunda Sapo Cantika.
1: Ya.
0: Salam
1: Cantika.
0: Salam Bunda Mbak Mar.
1: Hmm.
0: Salam untuk Gumus, Gumus Polina. Udah muda apa urung?
1: Urung, urung, urung.
0: Dari
1: ya, yuk kue Gumus.
0: Lalu mandan lagi apa ya?
1: Oh ya kai, ada anu Pak Arjun, Kumbang Asmara. Kumbang Asmara.
0: Untuk Pak Amin Maskul.
1: Amin Maskul, Barka, Sumpio, Bos Kirno, Dina Osa,
0: Pak Bening,
1: Dina Osa,
0: Kumbang Asmara.
1: Wah, yo.
0: Yo terus
1: anu
0: barang
1: oke okay. Yatimin
0: Pak Tondot
1: Tondot ya
0: Bunda Harti
1: oh ya Bu aduh saya pakai kelalen lah Bu Oni Bu Oni
0: Bu Oni Bu Oni
1: iya Bu
0: Oni Mas
1: oh ya.
0: Okay. Sayangnya aku bisa nulis ya, wong aja gak nulis tak tulis sih kan. Tapi wacak kena kamu.
1: Iya. Tapi kan Mami Bintoro daya ingetnya kuat loh. Ya meh. Ya mbok.
0: Kalau saya kena ya. Ayo orjenan pada nyanyi yo.
1: Yo ayo sing nangga Bu Bintoro yo. Mau? Mau.
0: Yo. Asik. Oh,
1: semangat kok.
0: Kenanya aku pengen kumpul aku sama teman-teman.
1: Ya, insya Allah ulang tahun Radio Percaya FM itu bulan September, Meh.
0: Ya, nanti aja kelalen Mami juga.
1: Oke, insya Allah, Meh.
0: Asik.
1: Oke, siap.
0: Engko radio sing Sony aku sing orjene yo.
1: Boleh, siap. Kowe orjene Bu Bintoro, siap.
0: Asik.
1: Oke, siap. Bagaimana?
0: Aku pengen hiburan nih, ya. Ketemu kanca-kanca nyanyi-nyanyi asik.
1: Iya, oke.
0: Lagune nomer bae ya, sing enak karo jagung selonjor nang kursi.
1: Oke.
0: Sarapan karo jangan kantuk. Asik,
1: oh,
0: Bu Ayu.
1: Yeah.
0: Salam untuk anakku semuanya saja.
1: Okay.
0: Selamat pagi, Bu Ayu.
1: Iya.
0: Goneng dia semoga sehat, para selamat panjang umur, rezeki lancar.
1: Amin.
0: Ya Robbal
1: Alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bok pada pinisirin, kemi. Singurung berumah Mami Bintoro pada pinisirin mi kayak lama Mami Bintoro ya pokoknya bikin dadiduk der Pak Amin Maskur ke rame temen jeng Mami Bintoro makasih salame karo Ma Enok barang oke Bu Mustolingah ya aku wis ngerti sama salame makasih mi ke dari Bu Bintoro ya bibreng Dimas nang Adipala matur nuwun salame Mami Bintoro oke. Osa hadir Mbak Sai CPS request lagunya doa untukmu Pak Yeni Inka salam yang go DJ Sajo. Thank you. Kita bergoyang kembali. Orang kerasa wis setengah songo luwi ya guys. Ming sale Rika kue arep janjian jam songo berarti misalnya perjalanan 10 menit siap-siap 10 menit maning. Aja nganti nasi kari. Hey, wah.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen ke kana. Nggo dandan dapur, Tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu, war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja, kursi, sofa.

0: sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
5: Hah, serius? Emang boleh gitu?
4: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
5: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
4: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
5: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
4: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Tasik. Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap. Del ya, masih bersama Anda di Go yang pagi sekasih. Oke. Oza. Aduh, kalau bisa jangan yang cover-cover ya. Yang asli-asli gitu. Oke, selamat pagi. Ada siapa ini? Oh, Inaya. Wah, aku nggak tahu kalau orang yang itu loh. Wah, apakah kau mencarinya? Wah, jangan cari di sini. Di sini tidak ada. Kalau Dimas yang di sini bukan Dimas yang itu. Ini Dimasnya Dimas sana, orang sana. Banyumas. Bukan yang bakul tempe. Kamu nyarinya yang begini-begini kan, yang itu kan, nah, orang yang itu kan. Nah, tahu aku dunia pervenan. Ayo kah, ada tanggungan apa ada cerita cerita indah di balik cermin yang retak. Waduh, naskah karya gua saja. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, habis ini kita ada obrolan santai di Cahaya Literasi itu bersama dengan Kepala SMP Negeri 4 Cilacap loh. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cilacap. Ya. Nanti Anda boleh bertanya-tanya langsung. Jadi temanya peran perpustakaan dalam membangun karakter dan budaya literasi siswa. Oke. Bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cilacap. Wahai. Siap. Ini yang belum tersampaikan di udaranya, ya nanti didaratkannya.
1: Riko Indra.
0: Oke, bersama Riko Indra. Julio Riko Indra. Terima kasih kebersamaan Anda, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Nanti juga ada lagu-lagu Ambyar, Didi Kempot. Terus Didi Kempot itu kayak Didi Caknan, nah jam 10-an nanti ya. Oke, selamat pagi, selamat berakhir pekan, semoga bahagia.

Aku tak diabote kaya ngene lakon ting tak tandak. Sebul kon ora lali karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya.

0: tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
7: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
6: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
8: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Cahaya Literasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Salam literasi. Ya, warga bercahaya, pagi hari ini seperti biasa, ini edisi 27 Juni 2026. Cahaya Literasi hadir untuk Anda dan kita sudah kedatangan tamu istimewa. Oh, istimewa sekali pagi hari ini. Semeringas-meringas sekali, gagah dan cantik sekali. Kita hadirkan narasumber kita pagi hari ini, Ibu Lili Kuswanti, SPD MPD. Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Mbak Dela.
1: Iya. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, betul ya?
2: Iya, betul sekali, Mbak Dela.
1: Oke, kemudian ada Bapak Adi Setiawan, SPD MKes. Selamat pagi, Pak Adi.
3: Selamat pagi, iya. Sehat selalu. Ketemu lagi kita di acara pagi hari ini.
1: Cahaya
3: Literasi.
1: Ya, beliau adalah Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Arpus Kabupaten Cilacap. Untuk tema kita hari ini adalah peran perpustakaan dalam membangun karakter dan budaya literasi. Keren sekali ini judulnya ya. Baik, mungkin saya mau bertanya ke Ibu Lili dulu ya.
2: Ya,
1: mungkin,
2: Mbak Dela. Ya,
1: mungkin perkenalan dulu, mungkin sudah berapa lama di SMP Negeri 4 atau mungkin gimana nih suasana di SMP Negeri 4 gitu.
2: Ya, silakan. Terima kasih, Mbak Dela. Saya Lili Kuswanti, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cilacap. SK saya per 5 Maret 2026 ini, berarti baru April, Mei, Juni.
1: Oh, enggak apa-apa.
2: Baru 3 bulan ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Mungkin 100 hari kerja kalau dinilai.
1: Oh iya, oh iya ya.
2: Sehingga saya memang baru di situ, namun alhamdulillah SMP Negeri 4 Cilacap adalah sekolah yang insyaallah memiliki apa namanya potensial untuk menuju ke sekolah yang literasi dan numerasinya bagus gitu ya. Dan alhamdulillah kami juga sudah memiliki pustakawan. Jadi sesuai fungsi perpustakaan di sekolah itu mungkin ada 4, dan pustakawan di sini akan mengelola. Di sana ada fungsi edukatif atau pendidikan, lalu fungsi informatif, fungsi rekreatif, dan fungsi riset atau penelitian. Nah, ini yang harus kita budayakan kepada anak-anak kita. Maka begitu saya datang, pertama sekali yang saya lirik, mohon izin Bapak, adalah perpustakaan. Saya merasa bahwa perpustakaan itu adalah jantungnya sekolah. Sehingga saya panggil pustakawannya, ini seperti apa? Dan kebetulan SMP 4 itu kok ada apa namanya harus akreditasi perpustakaan.
3: Sekarang belum tanya akreditasi, Bu.
2: Ya, saya kaget. Di sekolah saya sebelumnya memang juga ada akreditasi, karena saya mengajukan akreditasi. Kalau ini saya tanya, Mbak mengajukan akreditasi enggak? Tidak. Tapi kok ternyata ada data dan jadwalnya akreditasi. Maka sekalian dengan saya memang berpikiran perpustakaan merupakan jantung sekolah dan anak-anak harus cinta perpustakaan, harus selalu mengunjungi gurunya juga seperti itu. Maka penataan demi penataan dalam waktu singkat, namanya Bandung Bondowoso.
1: Gitu.
2: Insya Allah. Dan saya melihat pustakawan saya namanya Mbak Desi Puri itu bahagia sekali dengan apa namanya
1: yang baru ini,
2: penataan gitu. Ibu, ini sudah ini, dan kalimat teman-teman adalah perpustakanya bagus loh. Gitu. itu membahagiakan saya gitu, Mbak Dela.
1: Oke. Pak Adi, silakan, gimana Pak Adi tanggapannya?
3: Memang luar biasa sekali SMP 4. Barusan kemarin kita kolaborasi, Ibu, gitu. Di ada awal bulan ya kemarin ya.
2: Kegiatan safari literasi Duta Baca Indonesia. Narasumbernya adalah
3: Golagong.
1: Langsung dari Golagongnya nanti.
3: Golagongnya datang.
1: SMP 4, kalau mungkin anak-anak sekarang, mungkin kalau Golagong tidak terlalu tahu ya. Tapi kalau seumuran
2: kami, mereka cukup, karena yang diundang adalah anak-anak yang memang memiliki minat baca dan menulis yang memang luar biasa. Sehingga kebetulan kami bekerja sama dengan MGMP sekabupaten Cilacap, sehingga anak yang hadir itu semuanya ada 200 80-an anak-anak se-Cilacap itu memang anak-anak yang literasinya tentang sastra, tentang baca itu bagus, sehingga tahu Gol Agong itu siapa.
1: Oh, gitu,
2: kan karya-karyanya tahu sampai film novelnya kan difilmkan gitu.
1: Iya.
2: Balada Roy, si Roy itu mereka tahu, anak-anak tahu.
1: Luar biasa.
2: Iya, Pak ya.
3: Keberakannya luar biasa.
1: Oke. Lebih jauh. Oh ya, warga Bercahaya, silakan Anda yang mau bertanya-tanya boleh WhatsApp di 08112605543. Ini tentang literasi. Ini biasanya juga yang suka dengan membaca atau para apa namanya ya, ibu-ibu yang suka membaca biasanya juga pengen bertanya-tanya ini. Baik. Ini menurut Ibu Lili, seberapa penting peran perpustakaan dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah saat ini?
2: Sangat penting. Jadi sangat penting, sehingga apa namanya, untuk perpustakaan keberadaannya, karena perpustakaan

0: Katakan itu sendiri tadi yang saya sampaikan, yaitu memiliki beberapa fungsi sesuai Permendikbud nomor 25 tahun 2008 tentang standar perpustakaan sekolah. Fungsi edukatif di situ adalah ada fungsi pendidikan, tempat belajar sepanjang hayat. Siswa belajar mencari, mengolah, dan menggunakan informasi secara mandiri. Jadi bukan cuma minjem buku, tapi juga literasi informasi, literasi baca tulis, dan literasi numerasi. Ini nyambung ya antara kami kan ada apa namanya ujian TKA gitu, ya. Di sana ada literasi dan numerasinya gitu. Sehingga fungsi ini tentu penting sekali untuk anak-anak ketika mereka membutuhkan referensi atau anak-anak yang punya minat baca yang lebih, sehingga perpustakaan itu mengakomodir. Jadi dan perpustakaan tidak hanya berkutat dengan buku, namun misalnya seperti wisata literasi ya kak ya. Kabit ini, saya kalau dengan Pak Kabit ini udah wow luar biasa Pak Kabit ini ya. Fungsi informatif di sana pusat sumber informasi bagi seluruh warga sekolah, menyediakan bahan ajar tentu bagi guru, lalu referensi-referensi majalah. Dan saya sedang menginisiasi bahwa SMP 4 harus memiliki majalah sekolah.
1: Majalah dini? Ya,
0: majalah sekolah.
1: Majalah sekolah? Oh bukan, kalau tahunya majalah dini ya.
2: Itu ya, teman jadi kita. Ya,
0: sekarang pun masih ada.
1: Masih ada.
0: Setiap kelas,
1: oh,
0: gitu. Setiap kelas kita ada majalah dinding dan itu akan selalu kita isi secara berkala gitu. Karena itu juga rekreasi dan di Cilacap itu sering sekali juga ada lomba majalah dinding. Seperti MGB Bahasa Inggris pernah menginisiasi lomba majalah dinding dengan berbahasa Inggris. Dan itu tidak apa-apa untuk melatih anak-anak dan itu bagus begitu nge. Anak-anak berliterasi. Kemudian di sini tentu ada fungsi informatifnya, ada jurnal, kemudian sampai pada internet. Jadi di perpustakaan itu juga disiapkan literasi digitalnya. Jadi buku-buku digital yang ada di internet itu. Kemudian guru misalnya mencari untuk rencana pembelajaran. Kemudian siswa untuk referensi mencari bahan tugas gitu. Dan kita memang sekarang kondisinya Bapak Nun Sewu mungkin bisa membantu saya justru. Yaitu kekurangan kurang lebih 1.500 judul buku. Okay. Bukan eksemplarnya tapi judul bukunya ya? Kurang itu.
1: Itu Ibu merasa kurang itu kenapa? Apakah melihat
0: ada standar bahwa perpustakaan sekolah harus minimal memiliki ini apabila akreditasinya kepengin A.
1: Oh gitu. Berarti ini Bu Dewi lagi kepengin lebih A lagi.
0: Iya, dong, ya, gitu. Saya ada sebuah ekspektasi kepengin bahwa perpustakaan kami bernilai A. Tapi dari sekarang pun insya Allah Pak kita tinggal kekurangan buku itu.
1: Atau mungkin Bu Lili punya cara strategi apa selain ke Pak ya, Adi gitu.
0: Insya Allah kami akan membuat proposal-proposal untuk mencapai 1.500 itu tercukupi. Salah satunya adalah di Cilacap sendiri ada ke PKK. Itu memang kita katanya bisa, kita belum membuktikan. Namun ini baru informasi yang masuk bahwa kami bisa mengajukan kepada PKK. Kemudian saya juga menulis proposal untuk Badan Bahasa di pusat, kemudian kepada Balai Bahasa provinsinya. Kalau Balai Bahasa selama ini belum bisa banyak, ya hanya beberapa judul, tapi itu sudah membantu begitu. Dan pemberdayaan masyarakat, misalnya nanti saya akan meminta kepada masyarakat yang memang mungkin memang konsentrasi di literasinya bagus begitu. Dan mungkin ini Bapak terkait dengan itu, kami kesulitan di Cilacap mencari taman baca yang memang kita harus ada kolaborasi di sana. Masih belum banyak, maksudnya ada sih tapi masih belum banyak pilihannya kayak gitu.
1: Ini mungkin Pak Adi bisa menjawab ini perpustakaan ini ternyata. Silakan begitu Pak Adi.
2: Kita kan mesti harus sinergi ya dengan para pegiat literasi pada umumnya. Tadi terkait dengan jumlah buku, memang di beberapa bulan yang lalu PKK mengadakan Geribu namanya, gerakan sedekah buku itu, yang dikumpulkan dari OPD-OPD dan pendistribusiannya nanti untuk yang membutuhkan mungkin bisa ke sekolah itu. Lalu di kami juga ada layanan silang perpustakaan, itu juga akan dapat menambah koleksi dan koleksi usaha-usaha buku lain yang akan dilakukan oleh Bu Lili tentunya. Yeah. Ya. Kalau kita bicara statistik perpustakaan, mm-hmm. secara kelembagaan sebenarnya kita ada 1.400-an okay. perpustakaan di Cilacap. Kan luar biasa sebenarnya kalau dari sisi kelembagaan.
0: Banyak ya.
2: Wah, luar biasa itu. Yeah. Terus kalau kita lihat lagi, dilihat lebih dalam lagi, perpustakaan sekolah itu sampai 1.100. Itu ada di perpustakaan SD-nya sekitar 800-an, SMP-nya 150-an, lalu tadi yang di desa kelurahan ada 180-an. Nah, tadi yang ditanyakan TBM kita atau Taman dari komunikasi Baca. Taman Bacaan Masyarakat itu ada 74. Memang tidak banyak.
0: Oh, gitu.
2: Karena memang untuk menggerakkan ini memerlukan supaya upaya upaya tersendiri. Itu kalau lihat secara kuantifikasi, tetapi kan kita harus lihat lebih dalam lagi nih, apakah masih hidup?
1: Berarti Pak Adi, berarti yang di taman di Taman Zebra itu termasuk di TBM itu.
2: Oh, gitu. Apakah masih aktif, dan yang paling penting apakah berdampak? Itulah literasi kan.
0: Ya, betul. Jadi apa namanya, memang banyak, tapi mungkin ada banyak yang hidup enggan mati tak mau gitu.
1: Nah, mungkin inilah tugas kita ini yang harus lebih konsen lagi untuk merangkul ya putra-putri kita, terutama untuk lebih terutama ya ini untuk generasi muda, putra-putri siswa-siswi untuk lebih mencintai buku, membaca buku gitu. Baik, kita akan lebih jauh lagi nanti. Baik, warga bercahaya, masih ditunggu untuk WhatsApp Anda, boleh di 0811260543. Untuk topik kita hari ini adalah peran perpustakaan dalam membangun karakter dan budaya literasi siswa. 0811260543. Kita tunggu. Saya jeda berikut ini, kita akan kembali lagi.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Waktu kau ngiklik temen.
9: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
8: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen rokok sih orang kerewat tuh.
9: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
8: Selasna gue kan ngerok sih orang kerewat tuh. Rokok legal gue sih anak pita cukene, alias anak bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Cilacap.

0: bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu

0: Cahaya Literasi.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Cahaya Literasi. Delia masih bersama Anda, bersama Ibu Lili Kuswati, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, dan Bapak Adi Setiawan, SPD MKes, Kepala Bidang Perpustakaan di Arpus Cilacap. Iya, peran perpustakaan dalam membangun karakter dan budaya literasi siswa. Ini membangun karakter ini. Oke, untuk Pak Adi nih, program apa yang saat ini dijalankan untuk mendukung sekolah-sekolah dalam mengembangkan budaya membaca? Apa ini Pak?
2: Oke, jadi di samping kita membuka layanan, berbagai macam layanan, di perpustakaan kita juga membuat kompetisi dengan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi. Ada lomba penulisan artikel, video konten literasi, dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian, perpustakaan memang sebagai pusat informasi masyarakat berkaitan dengan literasi ini. Okay. Lalu di masa liburan ini, ya, ini kan libur panjang nih Bu. Dari tanggal 22 sampai dengan 11 Juli. Kita bikin pemutaran film edukasi. Itu tiap hari hari Rabu dan hari Jumat.
1: Di Arpus, Pak.
2: Di Arpus.
1: Kita, ada layar.
2: Ada. Jadi kita bikin dua tempat malah, satu di perpustakaan sendiri di Jalan Sudirman, yang satu di Jalan Sumbing di audio visualnya Arsip. Jadi kita karena apa? Ternyata antusiasme anak-anak itu
3: terhadap perpustakaan
2: sangat besar untuk perpustakaan dan untuk bisa nonton
3: untuk
2: Bu.
3: Bisa.
2: Karena kalau hari biasa bapak ibunya masih kerja. Kan juga gak bisa kemana-mana. Karena itu kemarin Pak Kadis menginisiasi, ayo kita bikin kegiatan yang kira-kira anak-anak nanti di hari-hari biasa akan ikut. Lalu kita juga bikin kelas membatik Bu. Kelas membatik itu kan sudah mungkin anak-anak sekarang sudah menjadi hal yang langka. Jadi hal yang langka, sehingga batik kami lokal. Batik lokal kita mulai dari bagaimana membuat pola, bagaimana menyanting itu, melukiskan di dalam pola-pola itu, bagaimana meluruhkan lilin-lilin itu, pewarnaan, sehingga anak-anak mempunyai kesan bahwa liburan ini memang mempunyai sesuatu yang bermakna, dan ketika nanti kembali ke sekolah dia bisa bercerita. Ini juga literasi kan, bertutur, bercerita, itu bagian dari sebuah literasi. Sehingga kami memang membuat sarana di mana anak-anak supaya bisa berbudaya literasi gitu. Dengan hal yang sederhana.
3: Jadi literasi
2: sajalah,
3: bukan hanya membaca ya Pak ya.
2: Bukan tulis hitung ya. Baca tulis hitung ya. Tapi literasi harus memberikan makna untuk meningkatkan kualitas hidup.
3: Sepertinya saya tahu di perpustakaan ada kelas menari,
2: ada
3: kelas mendongeng.
2: Betul. Itu kami masukkan kelas inklusi sosial. Termasuk pengelolaan keuangan Bu bagi yang dewasa. Jangan sampai besar pasak daripada tiang.
3: Nekat orang Jawa gegeden piak kurang cagak.
1: Itu berarti bisa diikuti ibu-ibu.
2: Iya, itu memang pengikutnya juga sebagian besar ke ibu-ibu. Kami narasumberin dari yang bersertifikasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan dari Bank Indonesia. Jadi memang terbiasa dengan memberikan guideline terkait dengan pengelolaan keuangan. Kadang sekarang karena ada teknologi yang canggih, kita apa-apa saking kepenaknya belanja Bu sampai lupa. Bahkan di aplikasi pun menyediakan, kalau nggak punya uang nggak apa-apa, kamu belanja aja, ada fasilitas
1: hutang.
2: Itu ada fasilitas itu.
1: Jadi itu yang berbahaya kadang-kadang ya. Ibu Lili, nah seberapa kuat atau seberapa sukanya ya anak-anak SMP Negeri 4 khususnya untuk membaca, atau mungkin berapa persen sih gitu, laki-laki perempuan atau gimana coba?
3: Ya jadi kalau seberapa kuat, insya Allah kami ada sebuah program yang memang untuk kita melaksanakan sesuai dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2021 yaitu tentang literasi dan numerasi lewat asesmen kompetensi minimum. Ini kalau seberapa kuat, kami selalu mempresentase itu bagaimana perpustakaan itu sendiri apa namanya kunjungan dari jumlah kunjungan. Insya Allah kunjungan itu kalau di SMP 4 itu luar biasa. Kalau di persentase ya 80% ke atas. Nah,
1: 80% ke atas
3: ya. Artinya masuk rata-rata ke, karena gitu. Kami juga melalui begini Mbak, ada pemilihan duta baca sekolah. Kemudian sahabat perpustakaan, sahabat pustaka juga ada. Kami menjaring dari 24 kelas, kami menjaring 10 duta baca dan 10 sahabat pustaka. Dari situ mereka adalah menjadi anak yang berpioner untuk kepada teman-temannya. Kemudian kunjungan itu tidak hanya dilakukan ke perpustakaan, tapi di dalam kelas itu sendiri mereka juga memiliki pojok baca. Pojok baca, majalah dinding. Jadi masing-masing kelas dengan dibimbing oleh wali kelas, mereka memiliki pojok baca. Kemudian ada juga program literasi numerasi. Literasi itu tidak hanya membaca ya, tetapi literasi itu juga kita bagaimana memperoleh pengetahuan, baik kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat ataupun sosial, atau dalam menapaki kehidupan ini anak-anak bagaimana kedepannya gitu ya, tentang bagaimana sih memilih cita-cita juga itu akan diarahkan ke sana. Nah, di sini tujuan dari semua itu adalah mewujud kepada pembentukan karakter. Anak yang literasinya bagus, insya Allah berkarakter yang bagus. Kami pun mewujudkan karakter paripurna namanya, kecerdasan paripurna. Cerdas di otak juga cerdas di hati. Maka di kami ada literasinya banyak, sampai literasi religi. Dan itu dibuat sebuah program literasi, misalnya literasi religi mereka ada apa namanya setoran bacaan ayat-ayat surat-surat pendek. Kemudian ada juga nanti siraman rohani antar anak di dalam kelas itu gantian.
1: Oh gitu, seperti jadi itu. Siswa yang...
3: ya seperti itu, sehingga tidak hanya literasi memang membaca, kemudian membuat sinopsis, membaca sastra. Sebenarnya membaca sastra ini pun kalau efektif anak-anak itu benar-benar membaca sastra dan kita berikan untuk membuat sinopsis, itu juga efektifnya di karakter adalah ketika di sana ada amanah. Kan kalau di dalam sastra itu ada unsur intrinsik ya. Dan di dalam unsur intrinsik itu ada amanah. Amanah inilah yang akan dipegang, bahwa bagaimana yang protagonis, bagaimana yang antagonis, bagaimana yang abu-abu. Nah, mereka akan memilah. Kalau anak yang memang pandai suka membaca dan memang kecerdasan literasinya bagus, insya Allah mereka akan mengerem dengan contoh-contoh yang mereka baca itu gitu. Pasti seperti itu. Dan kami sudah menghadirkan sosok Gol Agong di sekolah juga. Itu salah satu upaya kami supaya, mohon izin, kalau Gol Agong itu kan dia diamputasi sebelah kiri, tapi namun beliau tetap berkarya dan ini menunjukkan bahwa suka membaca akan bisa ke mancanegara gitu ya Pak ya. Itu juga menginspirasi anak-anak seperti itu. Sehingga kalau prosentase, insya Allah kami terus berupaya supaya tidak hanya anak, tidak hanya murid, tapi juga guru. Guru juga kita kemarin begitu saya datang di hari Kartini, kita mengadakan sehari 1000 puisi. Aksi sehari 1000 puisi oleh anak-anak, oleh guru. Dan itu puisi-puisi kami kumpulkan, akan kita bukukan dan beri ISBN.
1: Oke, luar biasa. Nanti dibagikan ke siswa? Atau mau dijual?
3: Kalau dibagikan ke siswa nanti kita pembiayanya sulit ya Mbak. Mungkin yang ingin mencetak saja. Jadi nanti yang pasti sudah beri ISBN, dan nanti yang ingin mencetak, ingin memiliki baru. Seperti itu.
1: Soalnya
3: itu itu adalah hasil puisi anak-anak dan guru di sekolah. Termasuk komite sekolah dan masyarakat seperti wali murid seperti itu.
1: Rencana mau berapa eksemplar?
3: Kita buat yang untuk kebutuhan perpustakaan itu sendiri dulu. Nanti kalau misalnya ada ini, kita cetak ulang begitu.
1: Memang zaman sekarang lebih mudah ya Pak, kalau kita bikin buku itu lebih mudah, nggak kayak zaman dulu kan. Pikiran kita kalau mau cetak buku itu susah banget, kita harus satu punya duit banyak, ya kan. Terus karya kita udah pasti harus bagus, cuma duitnya tuh harus banyak gitu. Sekarang
2: untuk modal ya.
1: Iya. Kalau nanti dijual balik modal nggak ya?
3: Belum tentu. Dan belum tentu laku. Kalau kita kan memang masih bukan usia plus 62 ya Mbak Eva. Maksudnya masih apa namanya, misalnya hadiah buku itu seperti kurang wow gitu. Padahal hadiah buku menurut saya itu ada sesuatu banget ya.
1: Tapi buat kebanyakan orang memang apa sih ya?
3: Iya Mbak, makanya kita tugas kita adalah, tugas saya di sekolah sebagai yang mengampu di sana, yang memang menjadi orang yang dituakan, kemudian tugas perpustakaan mungkin memang harus membongkar mindset itu Mbak, tentang literasi gitu. Literasi, dan tadi ada numerasi tentang hitung-hitungan ya Pak. Di sekolah pun demikian, literasi numerasi yang tadi sesuai Permendikbud 17 tahun 2021 ada literasi numerasi, dan sekolah harus membuat suasana literasi numerasinya itu memang bagus Mbak. Dari visualisasi, dan sekolah harus membuat suasana literasi numerasinya itu memang bagus Mbak. Dari visual saja itu harus kelihatan bahwa misalnya

0: saya tuh nanya, kenapa ini Bu Lili yang pertama di tilikin yang dilihat itu kok perpustakaan? Kenapa bukan kantin gitu?
1: Bukan. Saya satu perpustakaan, kedua itu gudep ya, gudep tuh pramuka ya. Kemudian yang ketiga adalah ini kamar mandi. Oh, kamar mandinya, masya Allah. Misalnya seperti itu.
0: Berarti kantinnya nomor berapa ini? Oke. Seru sekali ya, ini juga udah ada pertanyaan-pertanyaan sudah ada masuk, tapi nanti kita akan kembali saja jeda berikut ini.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Le, kipyak temen armari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
4: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
8: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
7: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
8: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
7: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
8: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocahe, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
12: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
13: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah.

0: Di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
1: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun,
1: ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
3: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP yang baik.
4: Deleng, umbahannya terus gejebes.
2: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
6: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
9: mengakibatkan drainase yang sebelah
10: mengamankan sejumlah pelaku.
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya one man show.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
13: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
14: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi tuh penipuan loh.
13: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
14: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
13: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
14: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
13: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
14: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
15: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya Literasi.
1: Sembilan Radio Bercahaya FM Cilacap, Cahaya Literasi. Oke, peran perpustakaan dalam membangun karakter dan budaya literasi siswa. Dimas Diadipala, selamat pagi Cahaya Literasi. Oke, mau bertanya, bagaimana peran Arpusda dengan sekolah dalam literasi dan pelestarian arsip? Ya, ya tadi kayaknya sudah ada disampaikan ya, mungkin ada tambahan sedikit aja.
2: Iya, ya, tadi banyak disampaikan peran Arpusda. Terus terkait dengan arsip ini, tadi kan belum disampaikan arsip. Kita ada wisata arsip dan sebagainya juga di sana. Ada sebuah kegiatan yang namanya Dewi Asrama.
1: Wow, nah, Dewi Asrama.
2: Ada wisata arsip 3 dimensi di sana.
1: Oh gitu, di Arpus ya?
2: Di Arpus,
1: oh,
2: di
1: gitu. Jadi kalau kita datang ke sana, terus misalnya beli tiket enggak?
2: Enggak.
1: Atau mungkin
2: kita free dong.
1: Gitu. Atau datangnya harus rombongan nih gitu, karena
2: ya,
1: kan
2: kita kapasitas 30 di sana.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau cuma 1-2 orang kan
1: tidak masalah.
2: Tidak efektif bu. Nanti kalau mutar film ya, kalau
1: mutar film.
2: Tapi kalau pelayanan lainnya masih bisa yang sifatnya pribadi masih
1: gitu. Boleh. 30 orang gitu.
2: 30 orang. Yeah.
1: Kalau misalnya saya suatu saat bawa ibu-ibu nih ke sana, gitu bisa, Pak?
2: Sangat boleh. Yang penting bersurat kan, kan harus secara
1: biar
2: administrasi.
1: Ada jadwal ya mungkin.
2: Lalu kita jadwalkan nanti baru kita putarkan.
1: Nah, gitu. Jadi, Pak Dimas, mungkin Anda mau membawa teman-teman Anda yang di rumah itu ya. Boleh, tapi bersurat dulu, berkirim surat dulu. Baik, perbedaan peran perpustakaan sekolah dan Arpusda dalam ekosistem literasi seperti apa? Ada perbedaan enggak? Perbedaan peran.
2: Ya, sebenarnya kalau di dinas Arpus atau perpustakaan itu mestinya secara makro ya. Karena jelas secara umum kita mempunyai peran bagaimana meningkatkan perpustakaan supaya dia berstandarisasi nasional perpustakaan. Lalu bagaimana untuk meningkatkan tingkat kegemaran membaca. Lalu ada pelestarian naskah kuno. Itu peran kami secara umum kan lebih luas dibandingkan dengan yang dari sekolah. Misalnya naskah kuno di sekolah juga mungkin belum ada, gitu. Tidak akan jadi
3: soal itu kan. Kalau sekolah di arsipnya ya, misalnya pendirian sekolah dan sebagainya kan arsip. Tapi kalau di perpustakaan naskah kuno ya tidak.
1: Karena memang bukan wewenangnya mungkin ya.
2: Iya. Memang dibagi-bagi. Soalnya kalau kita semua ya kita nggak mampu juga ya.
1: Oke. Jadi jelas beda, dan Arpusda itu lebih luas ya, lebih luas. Pekerjaannya lebih banyak. Oke, seperti itu. Sebenarnya ini seru sekali, tapi waktunya. Tapi ini untuk mungkin ada harapan-harapan apa, Bu Lili, untuk siswa, untuk masyarakat Cilacap, untuk keberhasilan Indonesia, siswa-siswi yang berkarakter. Silakan, monggo, mungkin harapannya.
3: Siap, Mbak Dela. Jadi kami di sekolah tentu tadi saya secara bincang-bincang di balik layar ini ya sama Pak Adi, bahwa saya minta dukungan tentu dari Arpusda, karena memang dikatakan bahwa perpustakaan sekolah itu jantungnya literasi sekolah, jantung, namanya jantung. Kalau jantungnya lemah, kita juga mungkin tidak akan bisa merajut anak-anak supaya memang berliterasi yang bagus ya, literasi numerasinya. Jadi jangan sampai kita kaum literat itu kehilangan marwah bahwa kita adalah makhluk yang memang wajib memiliki pengetahuan, memiliki dari mana, dari sumber buku, dari baca. Jadi kadang-kadang juga memang banyak di era sekarang yang di dalam membaca ini senang pakai digital ya Pak ya. Namun kadang juga ketika kita sandingkan dengan buku aslinya ada banyak perbedaan itu. Nah, makanya tetap secara manual kita juga sodorkan kepada anak-anak itu. Dan ketika kita memang di sebuah sekolah itu jantungnya bagus, jantungnya itu tetap berdegupnya, itu ritmenya tidak menakutkan ya Pak ya. Pasti di sini bahwa perpustakaan itu adalah perpustakaan yang memang hidup, bisa di sana fungsinya menjadi mendidik, maksudnya fungsi dari perpustakaan itu sendiri mendidik. Mendidik itu bukan hanya sekadar mengajar, beda ya mendidik dan mengajar. Mendidik itu sampai pada bagaimana

0: bertanggung jawab pada penguatan karakter si murid. Tetapi kalau mengajar hanya mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu itu bisa dilakukan dalam waktu singkat, hanya diberi modul, anak suruh baca sendiri cukup. Tetapi mendidik itu proses. Dan proses ini mahal. Ya, proses ini penting sekali bagi anak-anak, antara yang bis berproses sama yang tidak, yang instan kayak Indomie gitu. itu beda sekali gitu ya. Dan saya adalah salah satu yang dituakan di situ, yang di mana-mana Lili Kuswanti senang dengan proses. Hasil itu urusan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan bonus kepada kita. Gitu enggak? Kemudian memberi informasi, menghibur dan menumbuhkan budaya riset. Jadi kalau di Indonesia itu jangan sampai kita kaum literat atau kaum literat yang literasinya bagus, itu di sini ada kata menumbuhkan budaya riset. Jadi kalau mau bicara itu riset dulu. Ngomongnya jangan katanya gitu. Kemudian mungkin loh katanya si dia mungkin loh. Jadi akhirnya kita bukan kaum literat. Tapi ini adalah selalu bicara tentang opini-opini, dan kita ajarkan pada anak-anak supaya menumbuhkan budaya riset ini dilakukan. Jadi tidak mempan dengan katanya, tidak mempan dengan mungkin, kalau jika gitu.
1: Cerene.
0: Mungkin kalau jika bisa, ketika dia menulis sastra dan itu imajinasi, gitu. Itu seperti itu. Sehingga harapan saya di sekolah-sekolah, kalau kepada pemerintah, semua sekolah baiknya ada pustakawan. Sebaiknya semua sekolah ada pustakawan. Ketika ada pustakawan, si perpustakaan ini pasti akan terawat dengan baik, karena dia paham bagaimana mengelola perpustakaan. Namun kalau tidak ada pustakawan, pasti tidak paham. Dan asal ada perpustakaan, kemudian entah seperti apa kondisinya, yang penting ana ora perpustakaan, ana. Padahal di dalam perpustakaan itu kita bisa bahagia dari situ, gitu. Kita bisa menjadi orang yang memang literat, ya, terpelajar. Literat itu terpelajar gitu, Mbak Dela. Sehingga kepada Arpus pun saya ingin sekali, memang sudah bersinergi, sudah berdinamika dengan Arpus, dan kita mengucapkan terima kasih. Arpus yang sekarang dipimpin oleh Kak Fauzi ini luar biasa memang, dan saya mengapresiasi dengan baik. Maka di sekolah saya pun akan selalu menjaga, melestarikan, menumbuhkan itu. Perpustakaan menjadi jantungnya kami, gitu. Seperti itu, Mbak Dila.
1: Luar biasa. Ya, Pak Adi, silakan Pak Adi.
2: Semangat sekali Bu, kepala sekolah kita. Saya juga tidak boleh kalah semangat. Ya, terima kasih Bu atas sinerginya dengan kita. Kita juga butuh dukungan, tidak hanya dari Bu Lili, tentunya dari sekolah-sekolah yang lain dalam rangka menumbuhkan semangat literasi tadi. Jadi tadi kalau disampaikan ada literasi, ada membaca, menulis, dengan karakter, dengan religi, lalu dengan kualitas hidup, menjadi bangsa yang bermartabat. Itu adalah suatu rangkaian yang harus kita lakukan. Dan kita mulai dari mulai dari kita, mulai sekarang
0: saat ini.
2: Gitu, supaya ini memang bisa berdampak tadi, ya. Yang paling penting adalah memberikan dampak.
0: Ada perubahan
2: bagi
0: perilaku, ya, Pak, ya.
1: Itu berarti harus diawasi terus gitu, ya, Bu.
2: Ya, sebenarnya kalau budaya sih tidak perlu diawasi. Kalau budaya enggak perlu diawasi.
0: Jadi sekolah membuat sistem.
2: Jadi kalau budaya kan selalu berulang, terus-terus
0: dan tidak panas-panas tai ayam.
2: Biasanya ya itu. Semangatnya di depan. Jangan-jangan ini harus kita mindset itu harus kita hilangkan, kita rubah menjadi mindset bahwa ini kita harus berbudaya literasi.
1: Luar biasa. Ya, tapi ini ada satu pertanyaan dari Bu Puci Rahayu sedikit. Mau tanya apakah harus diperuntukkan anak sekolah ya perpustakaannya atau bebas? Pak Adi.
2: Kalau perpustakaan itu kan ada perpustakaan umum, perpustakaan anak sekolah, perpustakaan khusus, kayak gitu. Jadi tergantung di mana mereka akan ke perpustakaan. Kalau kami di perpustakaan daerah khususnya itu ada perpustakaan umum. Jadi siapapun boleh ke sana. Jam layanan sampai jam 6 sore.
1: Keren. Silakan Bu Puji Rahayu bisa datang ke jalan Jenderal Sudirman, ya. Depan gedung itu apa namanya,
0: SPD,
1: SPD. Depan RSPD yang dulu. Iya, Geraha Pemuda ya, sekarang Geraha Pemuda. Itu di situ ada tulisannya.
2: Dari hari Senin sampai hari Minggu buka full.
1: Oke, seru sekali perbincangan kita. Aduh, luar biasa. Sebenarnya masih banyak ya yang harus kita obrolkan, tapi waktunya tidak mengizinkan lagi. Semoga apa yang sudah disampaikan menginspirasi kita semua bahwa perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, tapi juga menumbuhkan karakter, kemudian kreativitas dan semangat belajar sepanjang hayat. Tentu saja. Budaya baca juga bukan hanya sekolah, bukan hanya siswa, tapi kita juga semuanya, kita masyarakat. Semuanya ya. Baik, terima kasih Bapak Adi, Bu Lili, semoga sukses selalu. Salam untuk semua yang ada di SMP Negeri 4 Cilacap.
0: Ya, siap. Kami sampaikan salam literasi.
1: Salam literasi. Pak Adi Setiawan dan juga rekan-rekan di ARPU, sukses selalu. Salam literasi. Sekali lagi kita ucapkan salam literasi sebagai akhiran. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Cilacap.
1: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman.

0: dan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es mbok.
6: Ih, aja pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nang ngene nagi. Ora tayen bayar. Ora melas kok karo anak bojo pak.
5: Tenang bae mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
6: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora gendel-gendel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
5: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
3: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Aku pengen ini somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

0: Aduh, Jen. Wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap. Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Good luck.

0: Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prolog, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
1: Catat tanggalnya 3 sampai 5 Juli 2026 Hiu Selatan International Hot Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hot Enduro Volume 8 Back to its roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
5: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
4: Deneng, orang lanjut na SMA?
5: Ora lah, men, kon bojo baik.
4: Lah, si cilik kok.
5: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
4: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
5: Hah? Apa ya?
6: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabat. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia

0: yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
3: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat, bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

asal kau ngerti. Aku ini sayang saya.

0: sabar ya.
1: Wes tak tompo lah sesuk golek ijol.
0: Iya.
1: Sing anyar.
0: Bareng kan golek ijol.
1: Sing gede.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari,
10: dan area Hill Climb Hiu Selatan.
11: Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
12: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: lan
1: DJ musik
0: masuk
1: dadi siji ki posisi ki
2: DJ musik wis dadi siji ki.
3: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu orang mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kewe waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasin aku kan ngerokok sih orang kewe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap. Pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya sam.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
8: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
7: Iya pak, iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
12: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
11: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
12: Serius? Wah, jadi gak sabar.
11: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
12: Oh gitu ya? Berapa?
13: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
11: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
13: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
14: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
12: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
13: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
14: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita seperti biasa yang bakal temenin siang kamu di hari Sabtu ini di Indonesia banget sampai jam 2 siang nanti. Tentunya dengan lagu-lagu hits Indonesianya. Yang mau ikutan gabung bisa langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawe waktu. Rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
7: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
6: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
7: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
6: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
7: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas

0: Sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
1: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
3: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
4: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
5: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
6: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
7: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
6: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
7: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
5: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Masih di Indonesia banget sampai jam 2 siang nanti. Kita ingetin lagi buat yang mau ikutan gabung, bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm, karena di sana banyak banget info-info menarik ya, terutama seputar Kota Cilacap. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info serunya ya. Dan panas-panas gini, udah mau jam 1 siang gitu kan. Jangan lupa yang belum makan siang, makan dulu, jangan sampai asam lambungnya naik ya kan. Jadi jangan sampai telat makan. Yang udah makan siang dan lagi rebahan aja, selamat menikmati waktu santai-santainya di weekend ini. Dan yang masih harus kerja ya kan, kayak Vita nih di hari Sabtu dan Minggu ini, gak apa-apa, semangat terus. Semoga hari ini rezekinya lancar ya, dan semua kerja juga bisa berjalan dengan lancar, amin. Kira-kira nanti malam nih, malam Minggu, pada mau kemana, pada mau ngapain, coba kasih tahu Vita, nanti Vita bacain. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Wah, anak Mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek mau sekolah SMP di mana? Yuk Mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah Ma.
6: Oh SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya Dek. Yang ada eskul, liang-liong dan barongsainya kan?
3: Iya betul Ma. Di SMP Taman Hidayah gratis SPP 1 tahun, uang gedung dan biaya pendaftaran.
7: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
0: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. Masih ditunggu yang mau ikutan gabung nih ya. Anyway, hari Sabtu gini paling enak emang kalau misalnya libur gitu ya. Itu gak ngapa-ngapain, di rumah aja, rebahan aja. Bobo siang ya kan. Siang-siang gini panas, kalau mau keluar, mau beraktivitas di luar, jadi mendingan di rumah aja. Atau mungkin scroll TikTok atau nonton drakor-drakor yang gak sempet ditonton selama weekdays ya kan, karena sibuk kerja atau sibuk kegiatan, jadi gak bisa tuh nonton drama-drama favorit ya kan, atau film-film yang udah disimpen-simpen gitu ya judul-judulnya, nih kayaknya mau nonton ini nanti pas libur gitu. Nah akhirnya bisa dilaksanakan gitu, jadi emang enak banget siang-siang gini rebahan doang ya kan. Apalagi habis makan atau sambil delivery order makanan favorit ya kan, atau jajan ngemil, ngopi siang-siang gini juga bikin seger banget gitu. Nah kalau kamu aktivitasnya di siang Sabtu ini ngapain nih? Karena kalau Sabtu tuh seru gitu ya, besok masih Minggu jadi masih libur, jadi dipuas-puasin deh hari Sabtunya. Coba kasih tahu Vita kegiatan kamu hari ini ngapain aja, nanti Vita bacain. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur.
8: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
7: Aja kaya kiye. Bodol.
9: Is Bu.
7: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung Bu.
7: Is usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur tiana.
9: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
7: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jene?
8: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita. Kali ini Vita mau kasih info terkait tentang BPJS kesehatan ya, karena mungkin banyak hoax-hoax yang beredar di masyarakat yang itu tuh nggak bener gitu ya, atau misinformasi. Nah, apa aja sih hoaxnya itu? Yang pertama adalah hoax yang mengatakan kalau rawat inap pakai BPJS itu hanya dibatasi 3 hari. Jadi udah sembuh atau belum sembuh, kalau udah 3 hari harus pulang gitu ya. Nah, itu tuh hoax ya. Jadi yang benar faktanya adalah BPJS kesehatan tidak membatasi lama rawat inap. Durasi perawatan ini ditentukan berdasarkan kondisi medis dan hasil pemeriksaan dokter sehingga pasien dinyatakan stabil. Nah, itu baru di persilakan untuk pulang gitu. Jadi kalau misalnya 3 hari belum sembuh, masih butuh perawatan, ya nggak bakalan disuruh pulang gitu ya. Nah, terus yang kedua hoaxnya adalah kalau kamar penuh, pasien BPJS harus bayar untuk naik kelas rawat. Nah, ini juga hoax ya. Kayak misalnya kita terdaftar sebagai pasien BPJS kelas 2 gitu ya. Nah, terus ternyata kamar rawat inapnya itu penuh gitu ya. Nah, kalau kayak gitu tuh nanti peserta itu berhak memperoleh ruang rawat satu tingkat di atas haknya maksimal 3 hari tanpa biaya tambahan. Jadi gak bakalan disuruh nambah biaya. Jadi kalau misalnya kelas 2-nya penuh, kita biasanya dipindahkan ke kelas 1 selama 3 hari ya maksimal. Nah, itu gak ada biaya tambahan sama sekali. Jadi gak bakalan disuruh bayar gitu ya, karena itu udah tugasnya rumah sakit untuk menyediakan kamar rawat inap itu sesuai dengan kewajiban kita atau hak kita gitu ya. Terus yang ketiga adalah hoax informasi ketersediaan kamar rawat inap yang tidak transparan. Nah, ini tuh salah ya, karena faktanya peserta JKN itu bisa melihat informasi ketersediaan kamar rawat inap rumah sakit secara langsung melalui aplikasi mobile JKN gitu. Jadi bisa langsung dipantau nih ya. Jadi itu dia 3 hoax yang sering beredar di masyarakat secara luas ya, yang ternyata itu salah atau misinformasi. Dan semoga informasi ini bisa membantu ya, kalau misalnya kamu mungkin, ya kita sih doanya semoga kita selalu sehat ya, tapi kalau misalnya ada problem-problem dengan BPJS itu bisa langsung menghubungi ke call centernya BPJS ya untuk tanya lebih lengkapnya gitu. Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Koya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung Bu.
5: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi

0: tiketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
1: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12, dan nanti kita balik lagi di jam 3 di dunia Gen Z ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah nangendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocae, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
1: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak.
3: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
5: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
6: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
5: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
6: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
5: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
6: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
5: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
7: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Ih, mamake.

0: Setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone Nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
1: Nyong uli WA, Aki.
3: Uli hadiah 150 juta.
1: Ih, asik.
3: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
1: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
3: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
5: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi, Kie.
3: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
5: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
3: War, orang nyambung, War.
5: Penipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Sayur, sayur.
8: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora?
9: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
8: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Loh, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kira.
8: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
9: cenglu, bonceng telu.
8: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
9: Jor lah, wista yang iki.
8: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
10: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
11: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
12: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim, mulai dari race prologue, long race, hill climb, hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
5: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, Back to its Roots, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise.

0: Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya?

0: Eh, mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Sayur. Bah, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
4: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
5: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
5: Cenglu, bonceng telu.
3: Bu Siti, kayaknya bukan anak Erika.
4: Jor lah, mista yang iki.
6: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Erika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
9: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
10: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Orang lah, men, kon bojo baik.
9: Lah, si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau belendung di shit. Angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
10: Hah? Apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Barbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda, ketemu lagi barengan sama Vita di Dunia Gen Z yang seperti biasa bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya?

0: Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan Internasional Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
7: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.

Iya, masih di dunia Gen Z, masih barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti. Ini terpantau di luar agak sedikit mendung ya, dan berangin nih, anginnya lumayan agak kenceng. Jadi buat para muda mungkin yang mau beraktivitas di luar ya, hati-hati, tetap waspada. Jangan lupa pakai jaketnya juga, pakai pakaian yang hangat biar nggak masuk angin ya kan. Terus jangan berteduh atau mungkin parkir ya, atau berhenti di bawah pohon-pohon besar, karena kita nggak tahu pohonnya masih kuat atau enggak gitu ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik kita waspada aja gitu ya. Mungkin yang mau sambil jalan-jalan sore, mau jogging-jogging lucu biar tetap sehat gitu kan. Biasanya sore-sore gini tuh rame nih di stadion atau mungkin di jalan-jalan ya. Soalnya cuacanya udah mulai agak adem. Jadi udah mulai banyak nih yang mulai lari atau mungkin jalan santai aja, atau mungkin ada yang sepedaan juga. Nah, kalau kamu sore ini olahraga atau enggak nih, atau pilih rebahan aja di rumah sampai nanti malam baru keluar malam mingguan. Coba kasih tahu Vita ya, nanti Vita balik lagi tetap di dunia Gen Z.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember.

0: 2026. Semakin mudah dan murah kan?
1: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
2: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
3: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
3: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
4: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasar

0: pribadi transfer 300.000.
1: Lagi pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 150.000 war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
0: Lagi ya, ana nomor WA nek.
3: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
2: War, ora nyambung war.
1: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Gracias.

Pamit undur diri dari dunia Gen Z. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3 sore ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Dah, nyumuli WA ki. Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
9: Uis, gari nunggu transferan kie.
8: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
9: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
8: Lagi ya,
9: ana nomor WA ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
9: War, ora nyambung war.
8: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Sayur
11: apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
10: Pak, nyok berombang mang ibu lah.
11: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok harus gole tahu kia lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
11: Bu Siti, kaya bukan anaknya Rika?
10: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anaknya Rika.
12: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim. membolehkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
8: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
13: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
8: Deneng, orang lanjut na SMA?
13: Orang lah, men, kon bojo baik.
8: Lah, si cilik kok.
13: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
8: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
13: Hah? Apa ya?
14: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ya, halo, ini siapa?
6: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
5: Udah, Ma.
6: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
5: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
6: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
5: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti
6: itu namanya korupsi, sayang.
5: Eh iya, korupsi itu nggak boleh kan, Ma?
7: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Dolane ya gampang, tur pelayanannya ramah.
1: Tokomas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
2: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
4: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoke. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
3: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
4: Falang feeling prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
3: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
5: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Dongkrak ketahanan pangan, Pemdes Dondong dan PPL latih KWT manfaatkan lahan pekarangan. Pemkab Cilacap bangun jalan desa Beringkeng, anggarkan Rp175,5 juta.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Dondong bersama penyuluh pertanian lapangan atau PPL Kecamatan Kesugihan berkomitmen memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui optimalisasi lahan di sekitar rumah. Langkah nyata ini diwujudkan melalui acara rapat koordinasi dan pembinaan kelompok wanita tani atau KWT tingkat desa yang digelar di Balai Desa Dondong Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Dondong, PPL Kecamatan Kesugihan, serta seluruh anggota KWT sedesa Dondong ini berfokus pada pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan. Sumargo mengapresiasi tinggi antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh para peserta selama pelatihan berlangsung. Ia menilai semangat para wanita tani di Desa Dondong menjadi modal besar bagi keberlanjutan program ketahanan pangan ini.
2: Kesannya antusias dari warga masyarakat khususnya untuk kelompok wanita tani sebagai peserta pelatihan, semangatnya luar biasa dan harapan kami ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan terus setiap tahun oleh pemerintahan desa sehingga masyarakat pada Desa Dondong pada umumnya dan kelompok wanita tani selaku pelaku kegiatan-kegiatan di desa pada khususnya bisa berjalan dengan baik.
0: Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Dondong Suratman menyatakan rasa bangga dan terima kasihnya atas kekompakan

0: yang ditunjukkan oleh seluruh pengurus dan anggota KWT. Pihak pemerintah desa menegaskan bahwa pembinaan sektor pertanian ini akan selalu menjadi salah satu prioritas kerja jajarannya.
1: Untuk para wanita tani, sangat bangga dan senang, terima kasih bahwa kekompakan KWT tentunya menjadi prioritas daripada pengawalan kami dari pemerintah desa. Dan pesan semua KWT untuk terus jangan sampai kendor ya semangatnya, bahwa KWT yang cukup banyak di setiap wilayah kadus, di 7 kadus di Desa Dondong, untuk terus bersinergi sehingga tetap harapannya menjadi maju. Kepada pemerintah, Dinas Pertanian tentunya berharap ke depan terus kita lanjutkan perhatiannya yang sampai saat ini masih terus diperhatikan oleh Dinas Pertanian, baik kabupaten maupun kementerian pusat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi gelombang tinggi untuk wilayah perairan selatan Jawa Tengah dalam beberapa hari mendatang. Masyarakat yang melakukan aktivitas maritim dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, menyatakan peringatan dini itu berlaku untuk periode 25 hingga 28 Juni 2026 pagi. Berdasarkan analisis dan pemantauan BMKG, pihaknya memperkirakan gelombang maksimum laut perairan selatan Jateng berpotensi mencapai 2,5 hingga 4 meter. Teguh menjelaskan kondisi cuaca di kawasan perairan laut tersebut secara umum diprediksi berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Kendati demikian, pergerakan angin berpotensi memicu gelombang tinggi. Menurutnya, angin di wilayah perairan selatan tersebut umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 knot. Terkait dengan potensi tinggi gelombang dan pergerakan angin, pihak BMKG mengingatkan potensi resiko tinggi terhadap moda transportasi laut dan pelayaran. BMKG mengingatkan nelayan yang menggunakan perahu dihimbau untuk semakin waspada jika angin yang berhembus di perairan laut mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 meter. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk terus memantau perkembangan mengenai potensi cuaca dan gelombang laut yang diinformasikan BMKG secara berkala.
2: Lintas Bercahaya.
0: Mengisi waktu libur sekolah tidak melulu harus dihabiskan dengan sekedar bermain. Sebanyak 150 siswa sekolah dasar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap memilih cara berbeda dengan mengikuti program liburan ceria Aku dan Cita-Citaku yang digelar di Rumah Soleh Cilacap. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Gerak Sedekah Cilacap atau LAS GSC ini mengombinasikan pengenalan profesi masa depan dengan edukasi kesiapsiagaan bencana sejak usia dini. Penanggung jawab program liburan ceria GSC, Rista, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan edukasi konkret kepada anak-anak mengenai berbagai profesi di lingkungan sekitar maupun profesi impian seperti pilot dan masinis. Selain itu, anak-anak juga dibekali pemahaman mengenai ancaman bencana serta simulasi keselamatan diri, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran di dalam rumah. Sementara itu, perwakilan Toya Muhammad Hanazil mengapresiasi relevansi program ini dalam membentuk karakter anak-anak di Cilacap sebagai persiapan menuju generasi emas Indonesia 2045.
3: Tujuan dari program liburan ceria di Rumah Soleh Las Gerak Sedekah Cilacap atau GSC diantaranya adalah memberikan edukasi kepada anak-anak tentang profesi di masa depan, ya, mereka agar tahu profesi-profesi yang ada di sekitar lingkungannya. Yang salah satu kemarin kita kerjasama dengan Damkar, yang mana memberikan edukasi dan pemahaman tentang APD, keselamatan diri, dan bagaimana ketika terjadi penanganan kebakaran di rumah, apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana penanganan api. Dan alhamdulillah anak-anak, 150 anak yang berasal dari berbagai macam sekolah, sekolah dasar yang ada di sekitar Cilacap Utara, Jeruk Legi, dan Kesugihan ini, mereka begitu antusias mengikuti dan praktek langsung memadamkan api di lokasi, dibimbing oleh rekan-rekan dari Damkar Cilacap. Tentu harapannya kegiatan ini bisa terus berlanjut, yang insya Allah kegiatan berikutnya akan mengenalkan profesi-profesi selain dari damkar, pilot, masinis, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk mengisi liburan anak-anak.
0: Dalam pelaksanaannya, LAS GSC menggandeng pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Cilacap untuk memberikan materi penanggulangan kebakaran. Agenda ini juga mendapat dukungan penuh dari Toya, relawan Rumah Soleh, serta puluhan anggota OSIS SMA Negeri 3 Cilacap yang ikut mendampingi para peserta selama kegiatan berlangsung.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Lintas Bercahaya. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Le, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
7: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
11: Lintas Bercahaya.

0: gedang merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan air, mendukung ketahanan pangan, menyediakan air baku, serta menjaga konservasi sumber daya air di wilayah Cilacap. Dalam informasi resmi yang dipublikasikan BBWS Citandui, proses pengadaan tanah telah memasuki tahap pelaksanaan setelah penetapan lokasi oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Berdasarkan pengumuman pemerintah Kabupaten Cilacap, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan embung Kawung Carang mencapai sekitar 11.984 meter persegi di Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung. Sementara itu, embung Karang Gedang membutuhkan lahan sekitar 14.858 meter persegi di Desa Karang Gedang, Kecamatan Sidareja. Pelaksanaan pengadaan tanah dijadwalkan berlangsung pada tahun anggaran 2026, sedangkan pembangunan fisik kedua embung direncanakan dimulai pada 2027. BBWS Citandui menyebut pembangunan embung diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan air bagi masyarakat dan sektor pertanian, sekaligus memperkuat upaya konservasi sumber daya air di Kabupaten Cilacap. Kehadiran embung juga menjadi salah satu infrastruktur pendukung dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketersediaan air pada musim kemarau. Sebagai bagian dari proses pengadaan tanah, BBWS Citandui mengajak masyarakat untuk mendukung seluruh tahapan yang sedang berjalan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan anggaran sebesar Rp175,5 juta untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bringkeng, Kecamatan Kaunganten. Bantuan melalui APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2026 itu digunakan untuk membeton Jalan Tanjung Sari di Dusun Sumberja guna meningkatkan akses transportasi dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan dilakukan sepanjang 225 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 15 cm menggunakan beton ready mix mutu K175. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 60 hari kalender dan dikerjakan oleh TPS Sumber Makmur dengan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Ketua TPS Sumber Makmur Suprianto mengatakan pembangunan jalan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat karena akan mempermudah mobilitas warga sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian. Ia juga berharap pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melanjutkan program serupa pada tahun-tahun mendatang untuk menangani ruas jalan desa lain yang masih mengalami kerusakan. Sementara itu, pemerintah Desa Bringkeng bersama masyarakat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Cilacap atas realisasi bantuan peningkatan infrastruktur jalan desa. Warga menilai pembangunan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang karena akses menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui program peningkatan infrastruktur desa ini, pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan dapat berjalan lebih lancar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang nelayan yang dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahu di perairan Cilacap akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu pagi. Korban bernama Tukimin berusia 66 tahun, warga Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan. Korban ditemukan sekitar pukul 6 pagi oleh nelayan di sekitar lokasi pencarian. Koordinator tim SAR gabungan Arif Wibowo mengatakan, memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim menerima informasi dari nelayan mengenai penemuan korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue segera menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan evakuasi. Korban kemudian berhasil dievakuasi pada pukul 6.48 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,1 km di sebelah utara dari lokasi kejadian. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Cilacap sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Arif menambahkan, dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan dan seluruh unsur SAR

0: gabungan yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh personel serta dukungan para nelayan selama proses pencarian berlangsung. Sebelumnya, Tukimin dilaporkan terjatuh dari perahunya saat melaut di perairan Cilacap pada Kamis 25 Juni 2026. Sejak laporan diterima, tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan nelayan setempat melakukan penyisiran di sekitar lokasi hingga korban akhirnya ditemukan pada hari ketiga pencarian.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Aduh, utang kulara banget kok. Arbone, Nini rojin jaluk dipijet malah.
6: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
5: Petang kulara banget kok, seneng.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
6: Mulane, rajin minum gulti.
5: Apa kue?
6: Teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go petang kue.
5: Oh, kaya kue ya?
6: Iya, nye. Dinum.
5: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Serba Serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan mengupas sejarah Gunung Uhud sebagai saksi kekalahan pasukan Muslim.

Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak selalu berjalan dengan lancar. Gangguan dan bahkan ancaman dari kaum musyrikin kerap dihadapi beliau. Kadangkala, orang-orang kafir sampai menyerang kaum muslimin, sehingga umat Rasulullah SAW harus mengangkat senjata untuk membela diri. Satu kekalahan yang sangat memilukan sekaligus menyakitkan adalah tatkala berkecamuknya Perang Uhud. Kala itu, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dikomandani Abu Sufyan. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslim menjadi syuhada, termasuk paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai atau tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasul dengan membungkukkan punggungnya sehingga lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Peristiwa peperangan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 121 hingga 175. Heroisme peperangan Uhud ini terekam dalam hadis pula, seperti termaktub dalam kitab Jami As-Sahih, karya Imam Bukhari, jilid 4 tentang bab jihad. Jabal Uhud, nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota. Ia menjadi saksi bisu peristiwa peperangan yang telah menewaskan Hamzah dan 70 syuhada lainnya. Jabal Uhud merupakan kumpulan bukit-bukit yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan bukit lainnya, sebagaimana umumnya bukit di Madinah. Karena itu pula, bukit ini disebut Uhud, karena posisinya yang sendiri atau menyendiri. Bukit Uhud sendiri berwarna kemerah-merahan, seakan mengingatkan umat Islam akan peristiwa yang bersejarah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain, kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan." Pada syuhada itu berkata, "Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga?" Maka Allah berfirman, "Aku yang akan memberi kabar kepada mereka." Maka kemudian turun ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka berada dalam keadaan senang disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bersuka cita terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Kini di makam para syuhada Uhud itu telah dibangun sebuah pagar keliling setinggi 1,7.

75 meter. Di area pemakaman, tak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam para syuhada. Para jamaah haji dan umroh ataupun umat Islam yang berkunjung ke Arab Saudi biasanya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Jan, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep tae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
5: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
6: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
7: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
6: Hah? Pinjol ilegal?
3: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor.

0: pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
0: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya ngana ngo dandan dapur tiana
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibunya rosa melu
0: iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul bu.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Tahun kie anak dewek lulus SMP terus arep lanjut na sekolah nangendi ya pak?
1: Jajal takon bocahe bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
6: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
7: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak kita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjara.

0: aneh kan.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe untuk edisi hari ini. Seperti biasa di Sabtu malam alias di malam minggu, Radika hadir sampai nanti jam 9 malam pastinya, sambil nemenin kalian yang lagi ngopi atau mungkin lagi ngeteh cantik atau mungkin yang lagi chill sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, dan buat kalian juga yang mungkin mau berbagi sejuta cerita. Silakan yang mau gabung, mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin mau sekedar kirim salam kangen atau mungkin sekedar pengen mencurahkan perasaan saat ini, boleh banget gasin aja di WhatsApp di 0811260543. Dan buat kalian barangkali yang lagi on the way ke luar kota karena udah akhir pekan gitu ya, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari Fizz dengan Oh Tuhan.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini

0: jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
0: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
0: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Kita nyunguli WA, Ki.
4: Uli hadiah 150 juta.
3: Ih, asik.
4: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
5: Uis,
4: gari nunggu transferan, Kie.
6: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
5: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok.
4: Lagi ya, ana nomor WA ne?
6: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, ora nyambung, War.
3: Penipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Yo, what's up? Baby, let's go.
8: Your music, your request.
2: Bercahaya.
9: Kita seringkali dipaksa kuat oleh dunia yang tak mau tahu rasa lelah kita. Memakai topeng senyuman, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, melodi runtuh mengingatkan kita kembali bahwa menjadi rapuh adalah hal yang manusiawi. Tak apa jika hari ini pertahananmu runtuh, dan tak apa jika air mata itu akhirnya jatuh. Karena sebelum kembali bangkit dan utuh, kita hanya perlu menerima bahwa kita sedang tidak baik-baik saja.

0: saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Ih, siapa sih?
9: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
9: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
7: Jangan deh, bahaya tahu.
11: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Oke, malam minggu tuh identik dengan bisa melakukan banyak hal, seperti hal-hal yang mungkin gak bisa dilakukan di weekday, yaitu mungkin tidur sampai dengan larut malam tanpa harus khawatir besok akan telat ya, karena besok udah libur ya, pada umumnya ya minggu libur, terus akhirnya memutuskan waktu untuk bisa bersama dengan orang-orang tersayang lebih lama, entah mungkin dengan sang buah hati, entah mungkin dengan pasangan, entah mungkin dengan sahabat, dengan bestie-bestie, atau mungkin menghabiskan waktu dengan diri sendiri yang dari kemarin udah terlalu banyak sibuk mengorbankan pikiran, jiwa, dan raga ya. Apapun kegiatan di hari ini, di malam minggu atau mungkin weekend, semoga bisa menambah imunitas karena menghasilkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan dengan apapun yang dilakukan gitu ya. Oke, tadi ke siapa yang sudah bergabung di 08112605 43. Ada dari siapa nih yang sudah bergabung? Halo, selamat malam kak. Selamat malam juga. Mau request lagunya dari Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doa. Nanti Radika carikan, semoga ketemu. Terus yang baru gabung juga ada Ibu Mustolingah Darkam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ardi. Kalau saya sama suami doang mas, selalu berdua. Waduh, gak apa-apa. Mau bersendirian seperti Radika saat ini, atau mungkin mau berdua bersama dengan orang-orang tersayang, yang terpenting bisa menciptakan momen yang seru, walaupun cuma sekedar ngobrol, terus atau mungkin dinner, makan berdua simple, atau mungkin masak bareng, atau mungkin nonton TV bareng, ngobrol ngalor ngidul, itu bisa bikin seneng ya, hal-hal kecil yang memang harus kita syukuri. Semoga selalu sehat ya Mas Ardi, amin. Tapi by the way namanya bukan Ardi ya, Radika ya. Tapi gak apa-apa, doanya diterima banyak-banyak. Terima kasih banyak juga buat Ibu Mostolinga bersama dengan suami. Sehat selalu juga, semoga penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan cinta juga. Buat yang lain juga barangkali pengen gabung sambil ngeteh cantik, sambil ngopi cantik, sambil beraktivitas di malam hari ini, yang mau dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, langsung aja WhatsApp di 08112605 43.

0: Dipiak temen armari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kwen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
0: Tun?
5: Ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus gejebes.
7: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk...
7: Sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan

0: Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Cabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, sing marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
3: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kota ini bukan sekedar peta koordinat bagiku, melainkan sebuah arsip rasa yang menyimpan setiap detak jantung masa mudaku. Ada bagian dariku yang tertinggal di bangku taman itu, dan ada bagian darimu yang kucari antara kerumunan orang asing setiap kali aku melintas.
1: Dua langit.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go.
4: Your music, your request. All the hits.
5: Bercahaya.

Oke, terakhir lagu dari One Direction dengan Perfect. Masih ada waktu sekitar 1 jam buat warga Bercahaya barangkali yang mau gabung dengerin lagu-lagu Popindo dan juga Manca untuk menemani malam hari ini yang mungkin lagi santai aja atau mungkin lagi driving, lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, atau mungkin yang lagi bekerja atau mungkin beraktivitas, semoga aktivitasnya selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Nah, Radika punya informasi nih dari ajang internasional yang diadakan di Cilacap. Tidak lain, tidak bukan adalah Youth Selatan International Hard Enduro yang punya total hadiah sebesar 600 juta rupiah dan seperti biasa setiap tahun diadakan dan pasti menghadirkan para atlet-atlet rider-rider internasional dari berbagai negara gitu ya. Dan pastinya ini ada beberapa kategori, yaitu ada competition class, ada private super test, ada juga regular, ada juga the best team 100 years competition. Dan ini akan diadakan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Juli 2026, berlokasi di titik 0 km, ada di Jambusari, Jeruk Legi, Cilacap, Indonesia pastinya. Dan ini pastinya untuk para pengunjung tidak dipungut biaya. Dan pastinya perhelatan besar yang ada di Cilacap yang mungkin udah jadi, ini udah ada ke-8 ya, tahun ke-8 berjalan, semoga bisa berjalan dengan lancar, pastinya bisa menyedot antusiasme entah dari dalam negeri atau mungkin dari luar negeri yang datang ke Cilacap untuk bisa menikmati entah wisatanya atau mungkin kearifan lokalnya, entah kulinernya, apapun itu keberagaman yang ada di Cilacap. Dan semoga kita sebagai warga Cilacap sendiri, sebagai natif, juga bisa welcoming, terus juga bisa lebih ramah, lebih sopan, lebih santun, dan juga bisa menjaga semua-semua yang ada di Cilacap. Silakan yang pengen gabung, Radika tungguin, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

request. All the hits.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: This

request.

Masih barengan sama Radika menemani di malam hari ini di Music Cafe. Masih ada waktu sekitar 30 menit. Yuk, yang mungkin baru gabung, Radika tungguin. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Di sapa nih yang sudah bergabung, ada dari Naila. Halo, selamat malam kakak, selamat malam juga. Mau request lagunya dong dari Yungkai yang Blue. Oke, nanti Radika cariin dulu ya, semoga ketemu. Katanya salam-salamnya buat keluarga, terus juga buat mama aku yang lagi nemenin malam mingguan. Waduh, seru banget bisa malam mingguan sama mamahnya ya. Semoga bisa happy terus, amin. Terus juga di belakangnya kembali ada siapa nih, selamat malam Daking dari Mbah Kartim yang ada di Adipala di Jalan Serandi. Selamat malam juga Mbah Kartim, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan juga. Buat yang lain juga barangkali pengen gabung, masih Radika tunggu. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen, wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
3: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Yo, what's up? Baby, let's go.
6: Your music, your request.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
6: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
5: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
7: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
9: Yo, what's up?

0: dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: More music. Your request. All the hits.
8: Bercahaya.
9: Oh boy.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya.

Dan gak kerasa sudah hampir jam 9 malam. Terima kasih banyak buat warga bercahaya yang sudah gabung, yang sudah WhatsApp, yang udah dengerin juga. Semoga bisa terhibur di malam hari ini. Waktunya Radio pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana, nanti Radika kembali menemani di Rock and Relax. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bro, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul.
1: Kayak gue lah.
0: Kacau kayak kie. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, borong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan rebyek omahe merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

request. All the hits.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi,

0: nanti tahun depan, wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
1: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
2: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
3: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
3: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
4: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yo what's up? Baby let's go. Your music, your request. All the hits.
5: Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM Alimbas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Ruangan Relax sampai nanti jam 11 malam. Silakan yang pengin gabung, yang mungkin lagi istirahat atau mungkin yang masih beraktivitas, Radika temenin sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca. Yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Ya ikuin lah.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Hai, siap merasakan adrenalin dan aksi para rider kelas dunia. Jangan lewatkan pertandingan Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8, ajang balap motor trail bertaraf internasional yang akan digelar di Cilacap pada 3 hingga 5 Juli 2026. Saksikan aksi para rider dari dalam dan luar negeri menaklukkan lintasan ekstrim mulai dari race prologue, long race, hill climb hingga final enduro yang menegangkan. Lokasi perlombaan berada di titik nol Cilacap, bumper Jambusari, dan area hill climb Hiu Selatan. Selain balapan seru, pengunjung juga dapat menikmati parade rider, gala dinner, dan berbagai kegiatan menarik lainnya.
5: Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026, Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8. Datang dan saksikan langsung sensasi pertandingan kejuaraan balap ekstrim bertaraf internasional hanya di Cilacap. Hiu Selatan International Hard Enduro Volume 8 Back to its Roots didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, serta Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
9: Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
8: Gaji kita mana cukup pak, buat bayar sekolahnya Bima.
9: Pak,
8: kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
10: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri bu.
8: Wah syukurlah kalau begitu ya pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng.
9: Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
11: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Di piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
5: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
5: Ora lah. Men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
5: Ya men, daripada engkau belendung di shit, anggar wis bojo kan.

0: Kan melu bojone nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho, yuk.
0: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rock and relax.

Oke, pukul 22 lebihnya 19 menit masih bareng sama Radika di Rock and Relax menemani sampai nanti jam 11 malam. Silakan yang pengen gabung mau dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, boleh banget bisa langsung WhatsApp di 08112605443. Di siapa yang sudah bergabung, selamat malam Bercahaya FM Rock and Relax, mau request lagu Mas Radika boleh banget. Dari GNR itu Guns and Roses. Oke, nanti Radika cariin dulu ya, semoga ketemu. Matur suwun. Dari Pak Agus yang ada di warung kopi pojok Cempaka. Oke, semoga laris manis Tanjung Kipul, cuacanya aman di malam minggu ini. Buat yang pengen gabung, mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, gasin aja. Yang terpenting informasinya bukan informasi hoax atau mungkin informasi yang provokatif. Radika tungguin sampai nanti jam 11 malam, masih ada waktu sekitar 40 menit. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: ilegal kau yang ngerokok sih orang kau waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
8: Tun?
7: Ini.
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok Ujan. Ya.
9: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, HP-an baik. Delang, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
9: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, pukul 22 lebih 40 menit. Mas I, Radika menemani dan diingetin lagi buat warga Bercahaya, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita dari Facebook Bercahaya FM, ada di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, dan jangan lupa juga untuk bisa subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Nah, buat warga Bercahaya FM juga yang barangkali ada aktivitas ke luar kota atau mungkin bahkan ke luar negeri nih, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa didengerin juga melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jadi bisa didengerin dimanapun dan juga kapanpun.

0: Jam, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kulara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayak gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger, gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti.

0: retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dan gak kerasa sudah hampir jam 11 malam waktunya. Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jam 11-nya kurang 6 menit gitu ya. Terima kasih banyak untuk warga percaya yang sudah bergabung, yang sudah WhatsApp, yang udah nemenin Radika juga sampai dengan saat ini. Ketemu lagi besok di hari Minggu dari jam 7 malam di Music Cafe, dilanjut lagi dengan Rock and Relax sampai dengan jam 11 malam. Radika pamit undur diri, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Dan buat yang lagi kurang sehat, Radika doakan semoga bisa segera sehat kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, rezeki yang melimpah dan dimudahkan untuk segala urusannya. Amin. Bercahaya FM melimpah untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Datang berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat menemani perjalanan dan aktivitas para pendengar sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di dalam hidayahnya sehingga segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka hidup istiqomah, maka akan turun ke tengah mereka malaikat dan berkata, jangan susah, jangan takut, kamu telah dipersiapkan surga yang menyenangkan. Jadi ayat ini memberikan satu inspirasi bahwa ketika kita sudah bertauhid secara benar, yaitu mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, karena boleh jadi bisa saja manusia bertuhan selain Allah. Tetapi di ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian hidupnya istiqomah. Istiqomah itu hidup yang terstruktur, hidup yang disiplin, hidup yang terjadwal. Ketika bangun dari tidur subuh misalnya, langsung ke tempat wudhu, mengambil wudhu, kemudian sholat subuh, kemudian mengurus, mulai merebus air, memasak, sampai dengan hendak zuhur, itu semuanya sudah ada jam-jamnya, sudah ada aktivitas di jam-jam tertentunya. Termasuk adalah kapan harus sarapan, kapan harus istirahat, kapan harus tidur siang meskipun sebentar, kapan melanjutkan aktivitas, dan kapan harus selesai di hari itu. Ini adalah yang disebut dengan hidup istiqamah. Kalau sudah bisa hidup istiqomah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun ke tengah mereka dan berkata, alla takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan susah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kamu sudah dipersiapkan untukmu surga yang menyenangkan. Dikasih info yang menyenangkan berupa surga yang akan dihuni oleh kamu sekalian, orang-orang yang hidupnya istiqomah. Sehingga Istiqomah bukan lagi sesuatu yang sekedar ditembangkan, bukan sesuatu yang sekedar dinarasikan, diungkapkan dalam bentuk puji-pujian misalnya, tetapi harus aplikasi, harus ada implementasi di dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita masing-masing itu hidupnya adalah istiqomah. Tauhidnya sudah benar, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kemudian bermusyrik kepadanya. Karena ada resiko-resiko musyrik, resiko-resiko yang bertuhan kepada selain Allah adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Kemudian wa may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Orang yang bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka haram baginya masuk surga. Karena memang tempat orang yang menduakan Allah itu tidak di surga, tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bangunlah terus pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang alam semesta, sehingga dapat mendudukkan kita sebagai makhluknya dan bisa mendudukkan Allah sebagai Tuhannya, sehingga tidak lagi kemudian berbuat musyrik kepadanya. Karena jangankan Gusti Allah, kita saja manusia sebagai orang tua ketika menyuruh anaknya kemudian tidak dipatuhi, maka tentunya juga akan marah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya untuk menyembah kepadanya kemudian pada membangkang, kiranya adalah masuk akal ketika harus murka, harus marah. Wong kita saja sebagai manusia biasa yang karena menjadi orang tua menyuruh anaknya tidak setia, menyuruh anaknya kemudian tidak sendiko dawuh saja kemudian bisa marah, bisa murka. Lah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang mencukupi kita semuanya dari sisi pemberian umurnya, dari sisi pemberian rezekinya, dari sisi segalanya yang diberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu, kemudian malah yang disuguhkan kepadanya sebuah kemungkaran, sebuah kemusyrikan, maka tentu akan murka, akan marah. Nah, kalau kita mampu, lagi-lagi kembali kepada mau untuk mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, hidupnya kemudian teratur, terukur, maka akan efektif, dibantu oleh malaikat, dipersiapkan kepada kita surga yang menyenangkan. Demikian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Dongkrak ketahanan pangan, Pemdes Dondong dan PPL latih KWT manfaatkan lahan pekarangan. Pemkab Cilacap bangun jalan desa Beringkeng, anggarkan Rp175,5 juta.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Dondong bersama Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL Kecamatan Kesugihan berkomitmen memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui optimalisasi lahan di sekitar rumah. Langkah nyata ini diwujudkan melalui acara rapat koordinasi dan pembinaan kelompok wanita tani atau KWT tingkat desa yang digelar di Balai Desa Dondong Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Dondong, PPL Kecamatan Kesugihan, serta seluruh anggota KWT sedesa Dondong ini berfokus pada pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan. Sumargo mengapresiasi tinggi antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh para peserta selama pelatihan berlangsung. Ia menilai semangat para wanita tani di Desa Dondong menjadi modal besar bagi keberlanjutan program ketahanan pangan ini.
2: Kesannya antusias dari warga masyarakat khususnya untuk kelompok wanita tani sebagai peserta pelatihan, semangatnya luar biasa, dan harapan kami ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan terus setiap tahun oleh pemerintahan desa sehingga masyarakat pada Desa Dondong pada umumnya dan kelompok wanita tani selaku pelaku kegiatan-kegiatan di desa pada khususnya bisa berjalan dengan baik.
0: Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Dondong Suratman menyatakan rasa bangga dan terima kasihnya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh seluruh pengurus dan anggota KWT. Pihak pemerintah desa menegaskan bahwa pembinaan sektor pertanian ini akan selalu menjadi salah satu prioritas kerja jajarannya.
3: Untuk para wanita tani, sangat bangga dan senang, terima kasih bahwa kekompakan KWT tentunya menjadi prioritas daripada pengawalan kami dari pemerintah desa. Dan pesan semua KWT untuk terus jangan sampai kendor ya semangatnya, bahwa KWT yang cukup banyak di setiap wilayah kadus, di 7 kadus di Desa Dondong, untuk terus bersinergi sehingga tetap harapannya menjadi maju. Kepada pemerintah, Dinas Pertanian tentunya berharap ke depan terus kita lanjutkan perhatiannya yang sampai saat ini masih terus diperhatikan oleh Dinas Pertanian, baik kabupaten maupun kementerian pusat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi gelombang tinggi untuk wilayah perairan selatan Jawa Tengah dalam beberapa hari mendatang. Masyarakat yang melakukan aktivitas maritim dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, menyatakan peringatan dini itu berlaku untuk periode 25 hingga 28 Juni 2026 pagi. Berdasarkan analisis dan pemantauan BMKG, pihaknya memperkirakan gelombang maksimum laut perairan selatan Jateng berpotensi mencapai 2,5 hingga 4 meter. Teguh menjelaskan kondisi cuaca di kawasan perairan laut tersebut secara umum diprediksi berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Kendati demikian, pergerakan angin berpotensi memicu gelombang tinggi. Menurutnya, angin di wilayah perairan selatan tersebut umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 knot. Terkait dengan potensi tinggi gelombang dan pergerakan angin, pihak BMKG mengingatkan potensi resiko tinggi terhadap moda transportasi laut dan pelayaran. BMKG mengingatkan nelayan yang menggunakan perahu dihimbau untuk semakin waspada jika angin yang berhembus di perairan laut mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 meter. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk terus memantau perkembangan mengenai potensi cuaca dan gelombang laut yang diinformasikan BMKG secara berkala.
1: Lintas Bercahaya.
0: Mengisi waktu libur sekolah tidak melulu harus dihabiskan dengan sekedar bermain. Sebanyak 150 siswa sekolah dasar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap memilih cara berbeda dengan mengikuti program liburan ceria Aku dan Cita-Citaku yang digelar di Rumah Soleh Cilacap. Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Gerak Sedekah Cilacap atau LAS GSC ini mengombinasikan pengenalan profesi masa depan dengan edukasi kesiapsiagaan bencana sejak usia dini. Penanggung jawab program liburan ceria GSC Rista menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan edukasi konkret kepada anak-anak mengenai berbagai profesi di lingkungan sekitar maupun profesi impian seperti pilot dan masinis. Selain itu, anak-anak juga dibekali pemahaman mengenai ancaman bencana serta simulasi keselamatan diri, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran di dalam rumah. Sementara itu, perwakilan Toya Muhammad Hanazil mengapresiasi relevansi program ini dalam membentuk karakter anak-anak di Cilacap sebagai persiapan menuju generasi emas Indonesia 2045.
4: Tujuan dari program liburan ceria di Rumah Soleh Las Gerak Sedekah Cilacap atau GSC diantaranya adalah memberikan edukasi kepada anak-anak tentang profesi di masa depan, ya, mereka agar tahu profesi-profesi yang ada di sekitar lingkungannya. Yang salah satu kemarin kita kerjasama dengan Damkar yang mana memberikan edukasi dan pemahaman tentang APD, keselamatan diri, dan bagaimana ketika terjadi penanganan kebakaran di rumah, apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana penanganan api. Dan alhamdulillah anak-anak, 150 anak yang berasal dari berbagai macam sekolah, sekolah dasar yang ada di sekitar Cilacap Utara, Jeruk Legi, dan Kesugihan ini, mereka begitu antusias mengikuti dan praktek langsung memadamkan api di lokasi, dibimbing oleh rekan-rekan dari Damkar Cilacap. Tentu harapannya kegiatan ini bisa terus berlanjut, yang insya Allah kegiatan berikutnya akan mengenalkan profesi-profesi selain dari damkar, pilot, masinis, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk mengisi liburan anak-anak.
0: Dalam pelaksanaannya, LAS GSC menggandeng pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Cilacap untuk memberikan materi penanggulangan kebakaran. Agenda ini juga mendapat dukungan penuh dari Toya, relawan Rumah Soleh, serta puluhan anggota OSIS SMA Negeri 3 Cilacap yang ikut mendampingi para peserta selama kegiatan berlangsung.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citanduy mulai melaksanakan tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan dua embung di Kabupaten Cilacap. Kedua embung tersebut berada di Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung, dan Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja. Pembangunan embung Kawung Carang dan embung Karanggedang merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan air, mendukung ketahanan pangan, menyediakan air baku, serta menjaga konservasi sumber daya air di wilayah Cilacap. Dalam informasi resmi yang dipublikasikan BBWS Citanduy, proses pengadaan tanah telah memasuki tahap pelaksanaan setelah penetapan lokasi oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Berdasarkan pengumuman pemerintah Kabupaten Cilacap, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan embung Kawung Carang mencapai sekitar 11.984 meter persegi di Desa Pangawaren, Kecamatan Karangpucung. Sementara itu, embung Karanggedang membutuhkan lahan sekitar 14.858 meter persegi di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja. Pelaksanaan pengadaan tanah dijadwalkan berlangsung pada tahun anggaran 2026, sedangkan pembangunan fisik kedua embung direncanakan dimulai pada 2027. BBWS Citanduy menyebut pembangunan embung diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan air bagi masyarakat dan sektor pertanian, sekaligus memperkuat upaya konservasi sumber daya air di Kabupaten Cilacap. Kehadiran embung juga menjadi salah satu infrastruktur pendukung dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketersediaan air pada musim kemarau. Sebagai bagian dari proses pengadaan tanah, BBWS Citanduy mengajak masyarakat untuk mendukung seluruh tahapan yang sedang berjalan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan anggaran sebesar Rp175,5 juta untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bringkeng, Kecamatan Kaunganten. Bantuan melalui APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2026 itu digunakan untuk membeton Jalan Tanjung Sari di Dusun Sumberja guna meningkatkan akses transportasi dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan dilakukan sepanjang 225 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 15 cm menggunakan beton ready mix mutu K175. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 60 hari kalender dan dikerjakan oleh TPS Sumber Makmur dengan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Ketua TPS Sumber Makmur Suprianto mengatakan pembangunan jalan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat karena akan mempermudah mobilitas warga sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian. Ia juga berharap pemerintah Kabupaten Cilacap dapat melanjutkan program serupa pada tahun-tahun mendatang untuk menangani ruas jalan desa lain yang masih mengalami kerusakan. Sementara itu, pemerintah Desa Bringkeng bersama masyarakat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Cilacap atas realisasi bantuan peningkatan infrastruktur jalan desa. Warga menilai pembangunan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang karena akses menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui program peningkatan infrastruktur desa ini, pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan dapat berjalan lebih lancar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang nelayan yang dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahu di perairan Cilacap akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu pagi. Korban bernama Tukimin berusia 66 tahun, warga Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan. Korban ditemukan sekitar pukul 6 pagi oleh nelayan di sekitar lokasi pencarian. Koordinator tim SAR gabungan Arif Wibowo mengatakan, memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim menerima informasi dari nelayan mengenai penemuan korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue segera menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan evakuasi. Korban kemudian berhasil dievakuasi pada pukul 6.48 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,1 km di sebelah utara dari lokasi kejadian. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Cilacap sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Arief menambahkan, dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan dan seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh personel serta dukungan para nelayan selama proses pencarian berlangsung. Sebelumnya, Tukimin dilaporkan terjatuh dari perahunya saat melaut di perairan Cilacap pada Kamis 25 Juni 2026. Sejak laporan diterima, tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan nelayan setempat melakukan penyisiran di sekitar lokasi hingga korban akhirnya ditemukan pada hari ketiga pencarian.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: nutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayu Li,
5: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
5: Maju.
2: Ih kotor Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar gak bau.
2: Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
8: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
8: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Iya bener.
4: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Mak, kulkasnya dijol ya. Kadar wis ora gawe ini es, mbok.
7: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok dijol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bewis dijol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nganangin lagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
9: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling kie, Mak. Feeling.
7: Falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
9: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
1: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Ih kotor Bu, itu sampah mau dibawa kemana?
11: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
10: Eh Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
11: Emang bisa?
10: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
11: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
10: Kalian ini ya, ribet banget.
11: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
10: Eh, iya ya. Iya, benar.
12: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Aduh, larane.
0: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalun, Pak.
10: Aja godot-godot ya lah.
13: Kie bewis alon ko. Aha, dalam mak nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
12: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
13: Matur nuwun Damkar.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
14: Aku pengennya somben. Nek kowe wis di bojo, aku wis di bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.